فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.